0: sini dah aku macam tapi nak mana ni dah ada ni dia ni kalau dia ni kalau dia beli
1: Thank you.

0: jembatan.
1: Kalau di mana kan ada gang ono larangan lewat masuk. Kok
0: ngawur kok? Mungkin di
1: tembus ibu lo hotel Bali no. Hotel Bali no mana kan? Asma ya.
0: Oh, anu ini gereja ini. Salah ya? Apa ya anak? Oh iya iya iya.
1: Enggak, mata juga lah.